Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da lokaci kun kamu radio Jafin 107.7 da ke nake fiko Lagos Nigeria. A barkamu da wadana ta 17 ga watan Mayu shekara ta 2026. Anako kullum mai gabatar da shirin kai daga Jafin Yahya Abubakar Ilmi Liki mana barka da wannan lokaci masu sauraron mu. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Ta fatan kuma za ku mana uzuri saboda makon da gabata ba mu samu damar kawo ku wato shirshen mu kamar da muka saba saboda tangarɗanawa wato matsar wutar lantarki da muka samu da fatan za ku mana fa'ida. Fatan kuma za ku ci gaba da kasancewa da Najaf FM a koda yaushe Najaf FM ta ku ci. Za ku sauraro mu a koda yaushe Najaf FM 107.7 ko a GoTV channel 201 ko kuma ku so iman hajar mu a Play Store ko Google mai suna Najaf FM Megaelectric. Za ku sauraro mu duk inda kuke a faɗin duniya. Masar shirishin da muka tana muka a wannan mako zamu dan shakata da faifin da ke bisa na'ura. Bayan sa kuma zamu kawo muku shirin musamman tare da wato lokaci ko kuma bayani akan watan layya tare da hukunci hukuncin sa daga bakin Sheikh Malam Nasiru Ahmad babban limamin Central Mosque dake anguwar Idiyarba. Bada zai mana bayani akan bangaren wannan wata da muka sa a gaba wato watan layya da yadda ya samu asali a cikin addinin musulunci da kuma hukunce-hukuncen da ke tattare a cikin wannan wata mai albarka na layya da za mu shiga wato Zulhijji kenan waɗannan da 'yan kwanaki kamar 10 haka ko 11 na layya. Wannan shirin da farko.